0: jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
4: Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini? Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar, saudaraku umat muslim yang berbahagia, kini jam 12 lebih 2 menit kebersamaan kita dan pendengar sesaat lagi akan kita ikuti siaran langsung sholat Jumat yang akan kami siarkan langsung dari Masjid Raudah Kabupaten Maluku Tenggara. Masih dengan sajian lagu-lagu islami kami persembahkan untuk Anda saudara.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

Satu saudaraku umat muslim yang berbahagia, di ruang dengar Anda kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudha Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الله أكبر.

sai đoạn

فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Jamaah kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, di atas mimbar ini, Khatib mengajak kepada jemaah Jumat sekalian untuk selalu meningkatkan yakni dengan sungguh-sungguh menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dengan sempurna dan melimpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat semua berjumpa, berkumpul kembali di Masjid Al-Huria untuk kita melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Jemaah kaum muslimin, saudaraku yang berbahagia, hidup ini dengan segala kerumitannya ternyata adalah panggung besar yang dirancang oleh Sang Khalik yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik adalah babak, setiap peristiwa adalah dialog, dan kita sebagai pemeran utamanya terus melangkah dalam cerita yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Jemaah yang berbahagia, namun pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, sudahkah kita memainkan peran ini dengan bijak dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan mereka yang terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit, raga mereka rapuh, tapi harapan di mata mereka tak pernah padam dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang masih bebas bergerak, masih mampu menengada memandangi langit, masih bisa menggerakkan bibir untuk mengucapkan alhamdulillah? Tidakkah kita malu pada mereka yang meski didera sakit tapi masih berjuang untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah mereka yang terkurung di ruang sempit di rumah tahanan. Mereka menekap rasa rindu akan kebebasan yang bagi kita mungkin hanya dianggap sepele. Lalu pernahkah kita memikirkan betapa berharganya kebebasan yang kita miliki dan betapa seringnya kita menyia-nyiakan dengan keluhan yang tak berujung? Lalu renungkan nasib mereka yang tak berpulang, yang tak lagi memiliki kesempatan untuk merangkai amal atau memperbaiki kekeliruan di dunia. Kita
yang masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati hidup ini, apakah telah menjadikannya penuh makna atau justru tenggelam dalam rasa tak puas dan prasangka buruk terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini adalah panggilan untuk berpikir, panggilan untuk merasa, dan panggilan untuk bertindak. Sedangkan syukur adalah kunci yang membuka pintu kesadaran bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah lebih dari cukup untuk menjalani hidup dengan bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan lebih dari yang kita pahami, lebih daripada yang kita inginkan. Dan seringkali kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain hingga lupa mensyukuri anugerahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 53, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah datangnya. Jemaah kaum muslimin, saudaraku yang berbahagia, lalu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizata lahu dunya bihadafiriha, yang artinya barang siapa yang di pagi hari merasa aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan seluruh dunia telah terkumpul baginya. Jemaah kaum muslimin, saudaraku yang berbahagia, syukur bukan hanya sekedar menerima, tetapi juga memandang segala sesuatu dengan kacamata positif. Syukur adalah seni menemukan hikmah di balik ujian, seni melihat cahaya di balik gelapnya kabut kehidupan kita. Syukur ini mengajarkan kita untuk tidak mempersalahkan takdir, tidak menuding orang lain, dan tidak hanyut dalam keluhan yang menggerus energi kita. Lalu apakah kita telah menjadikan syukur itu nyata dalam kehidupan kita? Ataukah kita masih terjebak dalam bayang-bayang kesombongan, memandang rendah mereka yang kurang beruntung, dan merasa bahwa nikmat yang ada adalah hasil usaha kita semata? Jemaah yang berbahagia, hidup ini adalah tentang saling berbagi, menjadikan kelebihan kita sebagai jembatan untuk membantu orang lain. Sebagaimana air yang mengalir, nikmat yang diberikan Allah akan terus bertambah jika kita pandai membaginya. Syukur adalah tentang merangkul kekurangan orang lain, menyembuhkan luka mereka dengan kelembutan hati, dan menjadikan diri kita berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk umat dan agama. Jemaah kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di penghujung perjalanan ini, di penghujung hidup kita ini, mari kita hening sejenak, meresapi setiap detik yang telah berlalu, dan bertanya pada hati kecil kita, apakah kita telah benar-benar bersyukur atas hidup yang indah ini, hidup yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita telah menjadikan ujian sebagai sarana untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru sebagai alasan untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, apakah kita mencintai takdir Allah dengan tulus tanpa prasangka dan keluhan?
Bersyukur adalah cara berterima kasih atas semua nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur, segala nikmatnya merupakan salah satu bagian dari tanda keimanan seseorang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga dapat diartikan dengan menerima segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai sarana ibadah dan menjaga diri dari segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur adalah kunci untuk menambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidak hanya berkaitan dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, tetapi juga mencakup hati yang ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang memujinya serta perbuatan menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan juga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu mengingat Allah seperti yang disampaikan di dalam hadis qudsi. Qala Allah taala, "Ya ibnu Adam, innaka ma zakartani sakartani wa iza nasitani kafartani." Yang artinya Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku." Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sejak kita lahir sampai sekarang ini tentu sudah begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Nikmat Allah yang sangat banyak ini bahkan mustahil bagi kita untuk bisa menghitung setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah kaum muslimin saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala selalu menimpahkan nikmat-Nya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan setiap saat selama kita masih diberikan hidup di dunia ini. Mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kita memejamkan mata untuk tidur kembali di malam hari, nikmat Allah selalu dilimpahkan kepada kita. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang selalu dibanjiri dan dilimpahi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa mensyukuri apapun yang Allah telah berikan. Ketika di pagi hari kita masih diberikan izin oleh Allah untuk menghirup udara pagi yang segar dengan badan yang fit dan penuh semangat,

menjalani aktivitas kita sakit sariawan ataupun sakit gigi. Hal ini seperti yang disampaikan li amril mu'minina in amar takullahu khairu wa laisa zalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra usakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra usabaran fa kana khairan lahu. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu bagi baik baginya. Jika dia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Jemaah yang berbahagia, nikmat yang diberikan oleh Allah tidak hanya dalam bentuk materi saja, tetapi masih diberikan waktu, ketenangan, kebahagiaan, memiliki keluarga yang selalu menemani dan mendukung setiap kegiatan kita, serta mempunyai teman-teman dengan lingkungan yang baik, juga termasuk dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut harus kita syukuri. Bisa kita bayangkan betapa tidak nyamannya hari-hari kita ketika kita sedang merasakan ketidaktenangan atau kebahagiaan. Tentu hal ini akan membuat kita tidak bersemangat dalam menjalani hari tersebut. Meski demikian, Allah selalu akan memberikan kenikmatan di balik kesusahan yang kita hadapi. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu. Ini yang sering terlupakan oleh kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat buat kita sekalian. Semoga kita termasuk dalam hamba-hambanya yang pandai bersyukur, yang menjadikan hidup ini sebagai ladang amal, dan yang selalu memandang takdir dengan penuh cinta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafani wa yakum bima fihim la ayati wa zikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu

Στην ραπατή κανείς έφερε. Εσύ σαψαφία μου, σηκώ, σώμα.

ومن من الزوج صدقه.

الحق بالباطل وتبطل الحق.

Karim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

وقال

0: Pendengar di manapun Anda berada, kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau Walti Langkur mengucapkan selamat menunaikan sholat Jumat untuk Anda pendengar. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanal informasi dan inspirasi terus satu. Kami ajak Anda pendengar ikuti sajian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Performanya kurang pun di Pro Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
2: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
1: Iya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofie Stadium, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe, I believe,
1: 'cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
2: Finally, a Grand Slam, I guess.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya, kalau kita dari usia U13, U15 ini, kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepak bola amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota, ya, lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini, boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PP PB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini.

lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia.

Demikian pendengar sajian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta menempatkan kita di menit ke-31 lepas dari jam 1 siang ini. Dan untuk Anda pendengar, selanjutnya kita bersama di Pro Dandut.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur menit ke-33 bergeser dari jam 1 siang ini. Kami hadir dengan rangkaian lagu-lagu berirama dandut untuk Anda pendengar. Di sesi pertama kami temani Anda hingga pukul 14.00 akan ada sajian lintas seribu pulau siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara. Akan hadir di ruang dengar Anda dengan berbagai informasi. Oke, dari Tanah Aru untuk Anda dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan yang pasti adalah dari Kota Tualan Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak, sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah, untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit,

Fit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar Air Ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Ritual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lintas seribu pulau siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara untuk edisi hari ini di Jumat 10 Juli 2026.
1: Bonus atlet telah dianggarkan dan tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran. Besaran bonus yang ditetapkan yakni Rp25 juta untuk peraih medali emas, Rp20 juta bagi peraih medali perak, dan Rp15 juta untuk peraih medali perunggu. Sementara setiap pelatih akan menerima bonus rata-rata Rp5 juta. Menurutnya, pembinaan atlet PON bela diri menjadi tanggung jawab KONI Provinsi Maluku. Sedangkan pembinaan atlet yang mengikuti kejuaraan nasional cabang olahraga tertentu menjadi kewenangan masing-masing pengurus cabang olahraga.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, saatnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan informasi lintas 1000 pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
1: Ikutilah lintas 1000 pulau.

0: Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Dea Sapsatungun. Dan saudara, di edisi hari ini ada dua informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di Lintas Seribu Pulau. Informasi yang pertama dari RRI Tual, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual memprogramkan membaca nyaring di Pocadi sebagai agenda rutin bulanan bersama Relima guna menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Resti Febrianti.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual kembali menggelar kegiatan Read Aloud atau membaca nyaring di Pojok Baca Digital Perpustakaan Umum Kota Tual. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin bulanan yang dilaksanakan bersama relawan literasi masyarakat Relima sebagai upaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Rudi Bugis mengatakan kegiatan membaca nyaring sebenarnya dilaksanakan oleh Relima yang berkolaborasi dengan Dispusip Kota Tual. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak.
2: Jadi dengan kegiatan ini kita harapkan bahwa anak-anak ini mempunyai selera dan minat baca itu bisa dimulai sejak dini. Mereka masih usia 5-8 tahun, sehingga karena sekarang ini waktu libur, kita memang fokusnya ke beberapa desa Tual dan kelurahan Lodar. Kita laksanakan di sini, atau juga bisa di luar. Nah, kita fleksibel lagi. Tapi intinya bahwa kegiatan ini yang dilakukan oleh Relima kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dilakukan setiap bulan.
1: Rudi Bugis menjelaskan sasaran utama kegiatan ini adalah anak-anak usia 5 hingga 8 tahun agar memiliki selera dan minat baca sejak dini. Ia menambahkan karena masih dalam masa libur sekolah, peserta yang mengikuti kegiatan kali ini berasal dari beberapa desa di Kota Tual yang diundang secara khusus. Sementara itu, founder Binar Eksotika Pustaka Yayu Kabalmai hadir sebagai reader dalam kegiatan Read Aloud bertema cerdas dan kreatif melalui buku cerita. Ia menyampaikan kehadirannya merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan relawan literasi masyarakat dalam meningkatkan budaya baca di Kota Tual.
3: Selama ini kan gerakan literasi di masyarakat itu kita jalannya ada yang berkelompok, ada yang sendiri-sendiri. Tapi kebijakan baru dari pusat itu ada semacam koordinator. Tugas kami sebagai pegiat literasi di Kota Tual dari Ikatan Pegiat Literasi Kepulauan K, ada juga komunitas-komunitas Taman Baca, ada juga gerakan Seribu Buku untuk Anak Pulau. Nah, kami semua terkoordinasi sehingga bisa membantu Relima, relawan literasi masyarakat.
1: Nah, Kabalmai mengatakan selama ini para relawan literasi banyak bergerak secara mandiri di komunitas masing-masing. Melalui kolaborasi bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, menurutnya seluruh pihak ini dapat bekerja sama untuk mendukung berbagai program yang dijalankan Relima. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas literasi juga para relawan dapat terus berlanjut sehingga kegiatan membaca nyaring dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai wilayah Kota Tual. Dengan menghadirkan buku cerita yang menarik, anak-anak diharapkan semakin gemar membaca, berani berekspresi, serta mampu mengembangkan kreativitas sejak usia dini. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.

0: Ambon. Bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, OJK Maluku memperkuat upaya pencegahan penipuan transaksi keuangan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti Daerah Maluku telah mencanangkan program Salawaku Siaga Lawan Kejahatan Keuangan sebagai gerakan kolaboratif untuk memperkuat upaya pencegahan aktivitas keuangan ilegal serta penipuan transaksi keuangan di Provinsi Maluku. Pencanangan program ini dirangkaikan dengan sosialisasi penanganan aktivitas keuangan ilegal dan skem kepada jajaran Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Polda Maluku. Kegiatan ditandai juga dengan penandatanganan komitmen bersama untuk melawan kejahatan keuangan oleh seluruh anggota Satgas Pasti Daerah Maluku. Program Salawaku merupakan inisiatif strategis Satgas Pasti Daerah Maluku yang mencakup pembentukan posko pelayanan Salawaku di kantor OJK Maluku, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan bersama seluruh anggota Satgas Pasti, penyusunan dan penyebarluasan video imbauan serta iklan layanan masyarakat mengenai bahaya aktivitas keuangan ilegal, hingga penguatan komunikasi publik secara masif melalui berbagai saluran informasi, baik media cetak, media elektronik, media sosial, maupun media luar ruangan seperti billboard dan spanduk. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi mengungkapkan bahwa ancaman kejahatan keuangan masih menjadi perhatian serius secara nasional dan perlu diantisipasi bersama-sama agar tidak ada masyarakat yang terjebak dalam kejahatan keuangan digital yang makin marak saat ini.
2: Itu takutnya nanti kita terlalu sibuk, mungkin kalau di sini investor yang mungkin masih mahasiswa dengan apa investasi jadi kalau itu. Tapi sebenarnya Gen Z juga mempunyai kelebihan, kita hanya itu gunakan untuk investasi yang dengan baik, itu semua media digital itu bisa gunakan, apalagi sekarang banyak ya data-data tuh tersebar secara merata gitu.
1: Periode Januari hingga 31 Mei 2026, kanal pelaporan Sipasti menerima 18.326 laporan aktivitas keuangan ilegal, terdiri atas 15.538 laporan pinjaman online ilegal, 2.660 laporan investasi ilegal, dan 128 laporan gadai ilegal. Sementara itu dari Provinsi Maluku tercatat 103 laporan, terdiri atas 86 laporan pinjaman online ilegal, 15 laporan investasi ilegal, dan 2 laporan gadai ilegal. Haramain Biladi juga menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterima melalui Indonesia Anti-Scam Center sejak 22 November 2025 hingga 31 Mei 2026 telah diterima 579.459 laporan penipuan transaksi keuangan dengan hampir 1 juta rekening dilaporkan. Sahira Sangaji melaporkan.

0: Dan saudara, informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Terima kasih untuk RRI Tual dan RRI Ambon yang sudah memberikan informasi kepada kita di siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau. Dan akhirnya saya Dea yang bertugas mengucapkan selamat siang. Kita ketemu di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau.

0: Mendengar kembali kita bersama di Prodandut untuk sesi kedua. Kalau tadi kita sempat break ya, karena memang harus kita ikuti lintas seribu pulau siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara untuk hari ini. Dan kembali kita bersama di Prodandut, pendengar, rangkaian lagu-lagu berirama dandut kami persiapkan untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar, Bapak Ibu yang ingin bergabung, Anda boleh di 0813 0813 549 5875. Anda bisa request lagu-lagu pilihan melalui layan telepon ataupun lewat jalur WhatsApp ya, bagi Anda yang ingin request lagu-lagu dandut di siang ini.
1: Ayo kawan-kawan, gembira bersama. Ayo kawan-kawan, bergoyang bersama. Lepaskan rasa rindu kita.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Masih bersama Anda pendengar di Pro Dandut untuk siang ini. Itu tadi dua lagu pilihan, ada Dewi Persik dengan Indah Pada Waktunya, ada Eri Susan juga dengan Mabuk Duit. Waduh. Iya, Indah Pada Waktunya, ada sesuatu yang Anda harapkan ya. Percaya bahwa akan datang dengan sendirinya.
1: Ayo kawan-kawan, gembira bersama.
0: Dan tidak menutup kemungkinan bahwa Anda harus menggapai itu dengan usaha pastinya. Baik pendengar, masih ada lagu-lagu dandut yang nantinya kami hadirkan untuk Anda hingga kebersamaan kita di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian timur.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi, maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

0: Perkenalkan, nama aku Laut. Aku seringkali menangis karena aku dicemari oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab.
1: Tapi kamu kan luas, banyak kehidupan yang kamu berikan. Ya, setidaknya ini jadi kebanggaan kamu.
0: Apa artinya aku jika kehidupan yang kuberikan dicemari oleh ulah manusia? Terumbu karangku, biota laut, pemboman ikan secara terus-menerus membuatku sedih. Sehingga aku tak dapat memastikan keberlangsungan hidup spesies laut.
1: Benar juga. Kehidupan yang berkelanjutan adalah tugas kita bersama dalam memberikan perlindungan untuk kelestarian ekosistem laut.
2: Mari kita jaga dan lestarikan ekosistem laut Indonesia kita.

Pro 1 RRI Tual di Langgur menemani Anda pendengar sajian lagu-lagu pilihan berirama dandut sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kebersamaan kita kurang lebih 2 jam 30 menit ya. Iya, semoga Anda terhibur dan puas dengan lagu-lagu pilihan tadi. Dan pendengar, nanti kita akan bersama lagi di lain waktu lain kesempatan ya, tentunya dengan lagu-lagu pilihan berirama dandut lainnya untuk Anda. Baik pendengar, dan selanjutnya kita bersama di musik pelepas lelah untuk edisi hari ini di Jumat 10 Juli 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Masih bersama Anda mendengar di musik pelepas lelah untuk edisi hari ini, menit ke-41, bergeser dari jam 3 sore ini. Rangkaian lagu-lagu pilihan masih kami persembahkan untuk Anda pendengar. Sebelum nantinya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia juga temani Anda hingga nanti di jam 5. Pendengar, akan kita ikuti TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, untuk edisi hari ini. Dan kami punya satu informasi untuk Anda di kesempatan siang ini di musik pelepas lelah. Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Maritim Ambon mengeluarkan informasi terkait dengan tinggi gelombang yang berlaku mulai 7 hingga 10 hari ini ya, Juli 2026. Nah, saudara, masyarakat khususnya pengguna transportasi laut dan nelayan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca dan gelombang di sejumlah wilayah di perairan Maluku. Nah, BMKG menjelaskan bahwa kondisi tersebut, pendengar, dipengaruhi oleh terbentuknya daerah pertemuan angin atau konfluensi di Laut Maluku yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Nah, sementara pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 20 knot dengan peningkatan kecepatan lebih dari 20 knot di beberapa perairan. Nah, akibat kondisi tersebut, tinggi gelombang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah. Di antaranya perairan Pulau Ambon, Pulau Lease, perairan Seram bagian barat, perairan selatan Maluku Tengah, Kepulauan Banda Neira, Kepulauan Gei, Kepulauan Aru, Kepulauan Laut Tanimbar, Laut Banda, hingga Laut Arafuru bagian tengah dan barat. Nah, BMKG juga mengingatkan kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama bagi perahu nelayan yang rentan terhadap angin lebih dari 15 knot dan gelombang di atas 1,25 meter. Itulah pendengar, dan informasi tinggi gelombang yang mana diterbitkan oleh BMKG Stasiun Maritim Ambon akan diperbaharui sesuai perkembangan kondisi atmosfer serta laut. Nah, masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi resmi BMKG untuk memperoleh pembaruan perakiran cuaca dan kondisi gelombang di wilayah Maluku. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda, menempatkan kita di menit ke-44, bergeser dari jam 3 sore ini. Dan kami masih hadir menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu Pop Indonesia. Temani Anda yang saat ini dalam perjalanan juga, tetap hati-hati, semoga tiba di tujuan dengan selamat, dan apa yang Anda rencanakan hari ini juga bisa berjalan dengan lancar.

temani santai sore Anda pendengar dengan berbagai kesibukan Anda di hari ini. Kami punya satu informasi kembali untuk Anda terkait dengan anggota DPRD Provinsi Maluku, Anas Yarmias, mendorong pembentukan mekanisme yang jelas dan transparan dalam rekrutmen tenaga kerja lokal pada proyek strategis nasional Blok Masela. Nah, saudara, langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi konflik sosial sekaligus memastikan manfaat ekonomi proyek dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku. Menurut Anos, sinergi antara pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kabupaten, DPRD, perusahaan, dan masyarakat harus dipersiapkan sebelum proses rekrutmen skala besar dimulai. Kolaborasi itu diperlukan agar seluruh tahapan penerimaan tenaga kerja berjalan adil, terbuka, dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Nah, saudara, ia mengusulkan 7 langkah strategis sebagai acuan dalam proses rekrutmen, diantaranya penyesuaian roadmap kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan. Selain itu juga pemerintah mendorong pembangunan basis data tenaga kerja lokal yang terintegrasi dari tingkat provinsi hingga kabupaten agar kebutuhan industri dapat dipetakan sejak dini. Nah, selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, Anas juga mengusulkan agar pembentukan satuan tugas Satgas Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal, Satgas yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat, dan itu sangat diharapkan dapat mengawal proses rekrutmen agar terbebas dari praktik percaloan maupun pungutan liar. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan DPRD Maluku mendorong rekrutmen tenaga kerja Blok Masela sehingga dilakukan transparan dan adil. Masih ada informasi lainnya pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda setelah pendengar kita nikmati beberapa lagu pilihan berikut ini.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Di persimpangan hidup di depan kita selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali bermunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.

0: Mbak Beta Ulta hari ini. Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
0: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
0: Ah, sayang.
2: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

Radio Republik Indonesia Tualdi Langkur menemani Anda pendengar. Kini jam 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia bagian timur. Dan pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan perubahan regulasi yang semakin dinamis, perkembangan dunia usaha serta transformasi digital menuntut aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Nah, kompetensi yang terus dikembangkan menjadi modal utama dalam menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, berangkat dari kebutuhan tersebut, Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menggelar sosialisasi program studi hukum bisnis Universitas Muhammadiyah Maluku di Aula Patimura pada Kamis kemarin. Nah, sebagai bagian dari komitmen mendorong perkembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahari menegaskan bahwa peningkatan kualitas aparatur tidak cukup hanya melalui pengalaman kerja, tetapi juga harus diperkuat dengan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan melalui pendidikan formal maupun berbagai bentuk pelajaran lainnya. Nah, Saudara, menurutnya birokrasi yang adaptif lahir dari aparatur yang memiliki wawasan luas, kemampuan analitis, serta kepekaan dalam merespon perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Karena itu budaya lifelong learning harus menjadi bagian dari karakter setiap insan pengayom. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan Saiful Sahari mendorong ASN tingkatkan kompetensi pendidikan menjadi investasi pelayanan, yang mana perubahan regulasi yang kini semakin dinamis maka menuntut para ASN untuk selalu terus meningkatkan kapasitas diri. Ya, kompetensi yang dimiliki harusnya di-upgrade terus ya, seperti itu. Pendengar, kami punya lagu-lagu pilihan untuk Anda di kesempatan sore ini, edisi Jumat di 10 Juli 2026.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Bapak, kalau saya tamat SD nanti saya sekolah di SMP mana?
2: Aduh, sudah dekat tahun ajaran baru lah ini.
3: Kenapa Pak Beni? Ada apa denganmu?
2: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
3: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadir di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
4: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Selamat sore pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan keruan dengar Anda lagu-lagu religi, dan saatnya kami akan hadirkan keruan dengar Anda pengajian Al-Quran dan tarhim azan serta azan maghrib untuk wilayah kota Langgur dan sekitarnya.

ربنا ليقيموا الصلاة.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Iya, selamat petang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Iya, moga-moga semuanya, dan lebih khususnya umat muslim di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, dan sekitarnya melaksanakan sholat maghrib di hari Jumat yang barokah ini. Moga-moga dilipat gandakan amalannya dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nantinya kami akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya juga untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Radio Actual.
1: Selamat malam pendengar. Satu informasi yang kami akan bagikan ke ruang dengar Anda. Keberagaman perkuat persatuan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Pengamat budaya pariwisata dan ekonomi kreatif Hari Waluyo menegaskan bahwa keberagaman bukanlah ancaman bagi kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, perbedaan justru menjadi kekuatan yang mampu mendorong kemajuan dan mempererat persatuan. Hari menjelaskan bahwa sejak dahulu peradaban besar tumbuh di persimpangan berbagai budaya, bahasa, agama, dan tradisi. Pertemuan berbagai gagasan tersebut melahirkan kreativitas, inovasi, perdagangan, ilmu pengetahuan, serta kemajuan sosial yang membawa manfaat bagi banyak orang. Ia mengatakan keberagaman memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk saling belajar dan memahami satu sama lain. Dari proses tersebut lahir berbagai ide dan solusi yang dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang. Menurutnya, mengingatkan bahwa masalah muncul ketika perbedaan dipandang sebagai ancaman, kondisi itu dapat membuat masyarakat terjebak dalam prasangka, permusuhan, dan sikap saling curiga. Dikatakan, orang kemudian dinilai bukan berdasarkan karakter maupun kontribusinya, melainkan berdasarkan identitas kelompoknya. Akibatnya, rasa saling percaya perlahan memudar dan hubungan sosial menjadi semakin rapuh. Hari menegaskan bahwa persatuan sejati tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari kemampuan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan dengan saling menghormati. Ia menilai semakin masyarakat menerima keberagaman, semakin kuat pula persatuan dan ketahanan sosial yang dapat dibangun bersama.

0: Baik saja, Dek. Bagaimana, Dek?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya.
0: Iya, Dek.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
0: Iya, Adik. Kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah. Kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami cukupkan keruan dengan Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami akan hadirkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Sabtu 10 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual.
1: Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat komitmen dalam pembinaan dan pengawasan obat serta makanan guna meningkatkan keamanan pangan di daerah. Ajang Miss Bintang Indonesia Remaja Maluku 2026 menjadi panggung strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata Kepulauan Kei kepada masyarakat Indonesia. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Jumat 10 Juli 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Rasid, meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat komitmen dalam pembinaan dan pengawasan obat serta makanan guna meningkatkan keamanan pangan di daerah. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan TKP POM di ruang rapat kantor Bupati Maluku Tenggara Rabu lalu. Rasid menegaskan TKP POM dibentuk untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengawasi peredaran obat dan makanan agar produk yang beredar di masyarakat aman, bermutu dan memenuhi ketentuan. Tim tersebut juga berperan menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan, mendukung program pangan aman, serta mempercepat proses perizinan edar bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
1: Tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan bertujuan untuk menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Rencana ini memastikan kolaborasi yang kuat antar sektor untuk melindungi masyarakat dari produk berbahaya, mendukung program pangan aman dan mempercepat izin edar UKM. Secara rinci, kegiatan ini bermanfaat untuk yang pertama, mengatur langkah, menentukan target dan tahapan program secara jelas. Yang kedua, melindungi warga, mencegah peredaran obat dan makanan ilegal atau berbahaya.
0: Keberadaan TKP POM memiliki sejumlah manfaat strategis, di antaranya mengatur langkah dan tahapan program secara jelas, melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal maupun berbahaya, serta memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar produknya memenuhi standar keamanan dan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Rasid menegaskan pangan yang aman merupakan hak dasar setiap masyarakat. Karena itu, upaya mewujudkan keamanan pangan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan melalui penilaian mandiri yang dapat memetakan kondisi penyelenggaraan keamanan pangan di Kabupaten Maluku Tenggara. Membangun komunitas usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang kuat dan bereproduktif menjadi salah satu tujuan rumah BUMN Telkom Tual. Maka dari itu diperlukan dukungan penuh dan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah daerah. Hal ini disampaikan fasilitator rumah BUMN Telkom Tual Vivi Hanuri. Haha Uri. Dikatakan pihaknya sangat terbuka menerima kerjasama dari pihak manapun, asalkan tujuannya membangun dan memperkuat para pelaku UMKM dan usahanya.
2: Kalau berbicara tentang pemerintah daerah, kami sangat welcome untuk nanti kita berkolaborasi bersama membangun UMKM yang sejahtera ya, sebenarnya itu tujuan kami. Sebenarnya kami sudah berkolaborasi dengan beberapa instansi seperti Dinas Perindak juga. Kemarin kita sempat diskusi dan sudah mulai membangun kolaborasi untuk kedepannya pendampingan komunitas ini. Kemudian juga dengan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara itu, dan saya berharap untuk kedepannya semakin banyak wadah untuk UMKM.
0: Hahuri berharap kedepannya akan ada lebih banyak event-event untuk UMKM. Dengan demikian, produk UMKM bisa lebih diperkenalkan ke publik. Selain itu, Hahuri juga mengusulkan adanya satu sentra khusus untuk menampung produk UMKM sebagai oleh-oleh khas dari kedua daerah ini. Dengan demikian, langkah untuk memperkuat UMKM di daerah sudah diambil dengan baik. Ajang Miss Bintang Indonesia Remaja Maluku 2026 menjadi panggung strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata Kepulauan Kei kepada masyarakat Indonesia. Melalui kompetisi tersebut, putra-putri daerah diharapkan mampu menjadi duta yang membawa pesona Maluku ke tingkat yang lebih luas. PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Victor Ebudi Tofi mengatakan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh kepada Laurencia Beatrix Maturbongs, putri keturunan Kei asal Timika yang terpilih sebagai perwakilan Maluku pada ajang MBI Remaja Tingkat Nasional. Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat promosi pariwisata dan budaya Maluku Tenggara melalui generasi muda.
3: Mereka mempromosikan pariwisata dan budaya Kei, di antaranya adalah ikon ikan endemik yang ada di Kepulauan Kei, khususnya yang ada di Kolser, yang mana setiap tahun ikan ini sudah diadakan kegiatan dalam rangka festival pesona di Kei, yaitu Fan Kurkurat atau Panah Ikan Kurkurat. Juga mau diangkat tentang Enbal sebagai warisan budaya Tabenda Indonesia yang beberapa waktu ini secara gencar mulai ada penetapan Enbal yang sudah mendapatkan rekor MORI, kemudian dilanjutkan juga dengan usulan Enbal sebagai warisan budaya Tabenda oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara bekerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
0: Tidak hanya budaya, potensi ekonomi kreatif daerah juga turut mendapat ruang promosi melalui kopi Robusta Letfuan yang dikenal sebagai produk unggulan desa wisata Letfuan. Berbagai destinasi wisata unggulan Maluku Tenggara juga akan diperkenalkan, mulai dari Pantai Ngurbloat yang terkenal dengan hamparan pasir putih halusnya, Pulau Ngurtafur dengan fenomena pasir timbul, hingga kawasan mangrove Hua Tamangil yang menyimpan potensi ekowisata. Dalam kesempatan itu, Laurencia juga akan mempromosikan Festival Pesona Metike yang telah masuk dalam Karisma Event Nusantara tahun 2026, festival yang akan berlangsung pada 12 hingga 17 Oktober 2026 di Langgur tersebut menjadi salah satu agenda wisata nasional yang diharapkan semakin mengangkat nama Maluku Tenggara di tingkat nasional. Baru berdiri 5 tahun lalu, SMP Patimura Tual sudah terakreditasi B untuk tahun 2026. Sebagai sekolah menengah pertama swasta yang baru berdiri, SMP Patimura Tual belum banyak mendapatkan perhatian. Namun untuk masalah kualitas pendidikan, akreditasi B menunjukkan bahwa pendidikan menjadi hal utama di sana. Kepala Sekolah SMP Patimura Tual, Alex Maturbongs, mengatakan, sekalipun baru berdiri tetapi pihaknya sungguh-sungguh dalam menerapkan kurikulum dan kualitas pendidikan siswanya. Tahun 2026 adalah kedua kalinya SMP Patimura Tual meluluskan 12 orang siswa. Pada tahun 2025, yang merupakan angkatan pertama kelulusan diisi 16 orang siswa, Maturbongs berharap pada tahun-tahun berikutnya, siswa di SMP Patimura Tual makin meningkat dan bisa lebih banyak lagi meluluskan generasi muda Kota Tual. Peran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP menjadi solusi guna mendukung generasi muda yang handal dalam dunia pendidikan sesuai jenjang yang lebih tinggi. Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual, Usman Madubun, menjelaskan pihaknya dihubungi oleh pihak LPDP untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan sosialisasi penerimaan beasiswa LPDP untuk seluruh komponen di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Baik pendidikan tinggi maupun aparatur birokrasi untuk mengikuti edukasi terkait alur penerimaan beasiswa yang melalui seleksi ketat dan lewat pembiayaan pemerintah dapat memberikan ruang bagi generasi muda bagi peningkatan kompetensinya ke jenjang yang lebih tinggi pada tingkatan strata 2 dan 3 di dalam negeri maupun luar negeri yang memaparnya, maksud kami yang pemaparannya langsung oleh Direktur Investasi LPDP dan Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa LPDP yang akan berlangsung dalam tahun ini.
4: Kegiatan sosialisasi beasiswa LPDP. Jadi kami alhamdulillah dihubungi oleh pihak LPDP untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan sosialisasi penerimaan beasiswa LPDP untuk seluruh komponen di Maluku Tenggara dan di Kota Tua, dunia pendidikan tinggi dan juga pemerintahan, baik kantor wali kota maupun kantor bupati itu kita undang untuk hadir. Kemudian perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Tua maupun Kabupaten Maluku Tenggara juga kami minta hadir untuk kita bersama-sama mendapatkan pencerahan informasi-informasi penting berkaitan dengan pengelolaan beasiswa LPDP langsung dari sumbernya. Jadi yang datang ini Pak Direktur Investasi untuk memberikan pemahaman dan menyampaikan program-program berkaitan dengan beasiswa LPDP terutama bagi pendidik.
0: Madu pun juga menegaskan pembiayaan LPDP difokuskan bagi tenaga pendidik di institusi perguruan tinggi, namun diberikan ruang bagi kalangan umum demi menyelesaikan pendidikan ke level magister dan doktor, sehingga putra-putri di Kepulauan Kei dapat menyikapi peluang ini dan harapan pihak LPDP bagi seluruh generasi muda mampu mengikuti seleksi optimal dengan kemampuan yang dimiliki, karena melalui seleksi kriteria afirmasi semua elemen yang berada di daerah 3T dapat mengenyam pendidikan dan didukung negara dengan kehadiran LPDP bagi pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. RSUD Cenderawasih Dobo diminta mengembalikan dana klaim pelayanan kesehatan senilai 1,041 miliar rupiah oleh BPJS Kesehatan memicu kekecewaan pihak rumah sakit karena klaim yang dipersoalkan sebelumnya telah melalui proses verifikasi dan dibayarkan. Laporan Bosco Korisen.
5: RSUD Cenderawasih Dobo diminta mengembalikan dana klaim pelayanan kesehatan senilai 1,41 miliar oleh BPJS Kesehatan. Permintaan tersebut memicu kekecewaan pihak rumah sakit karena klaim yang dipersoalkan sebelumnya telah melalui proses verifikasi dan dibayarkan. Seorang pegawai RSUD Cenderawasih Dobo yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menjelaskan persoalan tersebut berkaitan dengan pelayanan persalinan dan operasi ibu hamil yang selama ini dilakukan oleh dokter umum. Kondisi ini terjadi karena Kabupaten Kepulauan Aru belum memiliki dokter spesial. Saat ditemui di RSUD Cenderawasih Dobo, Kamis tanggal 9 Juli 2026, pihaknya mengatakan bahwa sebelum Dr. Martin Aurison ditunjuk sebagai pelaksana tugas dokter RSUD Cenderawasih Dobo, pada Agustus 2025 pelayanan obstetri telah ditangani oleh dokter umum Dr. Glenn. Selama periode tersebut pelayanan tetap berjalan dan seluruh klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan dibayarkan. Namun kepada BPJS Kesehatan Cabang Kepulauan Aru, Jemi Turkai, kemudian menyampaikan bahwa tindakan operasi persalinan seharusnya dilakukan oleh dokter spesialis kandungan, karena tindakan tersebut dilakukan oleh dokter umum. Klaim dengan tarif operasi dinilai tidak memenuhi ketentuan. Persoalan ini kemudian dibahas bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam rapat yang juga dihadirkan pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Dalam pertemuan tersebut disepakati sementara bahwa klaim tetap dibayarkan namun disetarakan dengan tarif persalinan normal oleh dokter umum sekitar 1,33 juta per kasus, bukan menggunakan tarif operasi yang dinilai lebih besar. Meski demikian, pada tanggal 4 Juli 2026 RSUD Cenderawasih Dobo menerima surat hasil audit administrasi BPJS Kesehatan yang meminta pengambilan dana lebih dari 1,41 miliar atas klaim pelayanan ibu hamil selama periode Januari hingga Desember 2025.
6: Masa iya pasien harus kita biarkan mati hanya karena bukan dokter spesialis yang tangani? Akhirnya mereka setuju juga tuh bahwa wah, ini kita harus diantar lebih lanjut. Tapi mereka juga tidak bisa langsung kasih keputusan bahwa akan dibayarkan seperti biasanya, yaitu dilakukan tindakan sesar itu, tindakan operasi.
5: Pegawai tersebut menyayangkan keputusan itu karena seluruh klaim telah melalui proses verifikasi BPJS Kesehatan sebelum disetujui untuk dibayarkan. Ia menegaskan bahwa seluruh tindakan medis dilakukan atas dasar kemanusiaan dalam kondisi kegawat daruratan. Tenaga medis tidak mungkin membiarkan pasien tanpa pertolongan hanya karena tidak tersedia dokter spesial kandungan. Sementara proses rujukan ke Ambon membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Untuk mencari solusi, pihak RSUD telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati Kepulauan Aru serta melakukan pertemuan dengan Komisi 4 DPR RI, BPJS Kesehatan Pusat, dan sejumlah pihak terkait di Jakarta. Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Aru merupakan wilayah daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan 3T, sehingga memerlukan kebijakan khusus dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Menurutnya, BPJS Kesehatan Pusat menyatakan akan membahas persoalan tersebut lebih lanjut. Sementara itu, BPJS Kesehatan Cabang Kepulauan Aru tetap meminta pengembalian dana. Namun, apabila nantinya Kementerian Kesehatan memutuskan bahwa klaim tersebut dapat dibayarkan penuh dan yang telah dikembalikan akan disalurkan kembali kepada RSUD Cendrawasih Dobo.

0: memang kita juga tahu, jangan pelayanan sudah jalan, sudah dibayar, tiba-tiba minta kembali.
1: Pegawai tersebut juga menjelaskan bahwa dana klaim yang diminta untuk dikembalikan telah digunakan untuk mendukung operasional rumah sakit, termasuk pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan, serta pembelian bahan habis pakai. Saat ini RSUD Cendrawasih Dobo telah bekerja sama untuk menghadirkan dokter residen spesial kandungan. Meski demikian, masih terdapat kemungkinan terjadi kekosongan tenaga spesialis sehingga dokter umum tetap harus menangani kasus-kasus kegawat daruratan demi menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Karena itu pihak RSUD berharap pemerintah pusat dan Kementerian Kesehatan dapat mengeluarkan kebijakan khusus bagi rumah sakit di wilayah 3T agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal tanpa merugikan rumah sakit maupun masyarakat yang membutuhkan layanan. Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kepulauan Aru Jemi Tulkai saat ditemui di ruang kerjanya Kamis 9 Juli 2026 menyatakan belum dapat memberikan keterangan terkait persoalan tersebut. Menurutnya kewenangan untuk memberikan penjelasan mengenai hasil audit administrasi dan permintaan pengembalian klaim berada pada BPJS Kesehatan Cabang Provinsi Maluku. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
2: Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Gewatubun menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional PSN Gas Abadi Blok Masila yang dijadwalkan memasuki babak baru melalui peletakan batu pertama oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 Juli 2026 mendatang. Sekaligus mendukung penuh investasi bernilai ratusan triliun rupiah tersebut, akan tetapi mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat serta kepentingan daerah penghasil yang selama ini ikut memperjuangkan realisasinya proyek strategis nasional. Olehnya itu, sebagai pimpinan DPRD yang mewakili aspirasi masyarakat Maluku, pihaknya mendukung seluruh proses investasi yang diyakini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Watubun mengatakan perjalanan proyek gas abadi Blok Masila bukanlah proses yang singkat, di mana sejak cadangan gas ditemukan pada tahun 1998 hingga akhirnya memasuki tahap groundbreaking pada 2026. Proyek tersebut telah melalui perjalanan panjang yang penuh dinamika dan perjuangan, sehingga sebagai rakyat Maluku mendukung penuh proyek ini dengan sejumlah pertimbangan yang harus menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya kepastian pembagian participation interest sebagaimana telah disampaikan pemerintah pusat sebagai hasil perjuangan seluruh masyarakat Maluku, khususnya warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya yang menjadi daerah terdekat dengan PSN. Watubun mengingatkan jika groundbreaking telah dilaksanakan, pemerintah tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat adat, namun pemangku terhadap masyarakat hukum adat telah dijamin secara konstitusional melalui pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Pembayaran tanam tumbuh milik menghadirkan 23 kepala keluarga yang memiliki tanaman di sekitar kawasan groundbreaking yang akan dihadiri Presiden dalam waktu dekat. Salah satu staf pada Inpex Masila, Hani Tanamal, kepada RRI menyebutkan pembayaran ini hanya dikhususkan bagi pemilik tanaman yang ada di kawasan tersebut dengan melibatkan tim independen dari Kota Ambon dan di bawah pengawasan Kantor Jasa Pelayanan Publik atau KJCP yang juga sebagai tim independen dalam menilai langsung mekanisme pembayaran tersebut. Kawasan groundbreaking di area seluas 5,5 hektar sudah harus segera direalisasikan mengingat kegiatan tersebut semakin dekat. Mekanisme pembayaran akan dilakukan melalui rekening masing-masing pemilik tanaman oleh Inpex Masihla yang selama ini disebut-sebut sebagai pendukung proses penyelesaian pembayaran tanaman tumbuh ini. Mengklarifikasi rumor yang sedang hangat soal beberapa kali tahapan pembayaran tanam tumbuh, Hani Tanamal mengatakan jika pembayaran tanaman ini di sekitar areal tersebut hanya dilakukan satu kali, sementara tahap-tahap berikutnya akan dilaksanakan kemudian di luar area groundbreaking. Soal beberapa harga setiap tanaman yang bakal dibayar, Hani Tanamal mengatakan harga setiap tanaman yang akan dibayarkan jumlahnya variatif, sehingga pihaknya tidak bisa memastikan berapa biaya yang bakal dibayarkan secara keseluruhan. Soal jarak tanaman tergolong layak atau malah sebaliknya, Hani Tanamal mengatakan jika itu menjadi kewenangan tim independen maupun KJCP. Inpex sebagai pihak pendukung hanya bisa membayar berdasarkan penilaian nantinya. Villa Bukit Indah Semlaki resmi menjadi sejarah untuk 23 warga desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Rabu 8 Juli 2026. Menerima pembayaran lahan seluas 5,5 hektar dari PT Inpex Masihla. Dalam proses pembayaran ini dilakukan secara transparan melalui skema transfer langsung ke rekening masing-masing pemilik lahan. Melalui bukti kwitansi pembayaran yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriol Kosu, yang juga bertindak sebagai Ketua Satgas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain itu, prosesi penyerahan ini turut didampingi oleh jultan anggota Satgas dari Provinsi Maluku, manajemen PT Inpex Masihla Cabang Somlaki beserta jajarannya. Kelancaran kegiatan ini merupakan buah dari kerjasama dan komunikasi yang solid antara pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pemerintah Provinsi Maluku, dan PT Inpex Masihla. Dengan tuntasnya pembayaran ini, lahan seluas 5,5 hektar di Desa Lermatang kini resmi siap digunakan untuk pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masihla. Atas nama Pemda Kepulauan Tanimbar, Moriol Kosu menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada 23 keluarga di Desa Lermatang atas dukungan serta kebersamaannya dalam menyukseskan proyek strategis nasional Blok Masihla. Libur ceria atau pekan kreatif yang dilaksanakan setiap tahun merupakan sarana untuk meningkatkan kreativitas anak, remaja, dan katekisasi mengisi hari liburnya. Kali ini di lingkungan Jemaat GPM Damai, libur ceria ini berlangsung mulus dengan fokus kegiatan di 7 sektor pelayanan. Dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat termasuk berbagai permainan kreatif yang digelar khusus bagi anak usia batita hingga anak tanggung. Sementara itu bagi kelompok remaja, kegiatan dilakukan secara terpisah dengan 2 kegiatan, masing-masing jumpa toko dan jelajah medan dengan mencari jejak, mencari surat berisi sandi yang harus dipecahkan dengan melewati 3 pos, masing-masing memasuki terowongan berbahaya, membawa bom dengan melewati rintangan dan memindahkan air beracun. Ketua Majelis Jemaat GPM Damai Pendeta Immanuel Betoki mengatakan, seluruh kegiatan libur ceria ini baru akan ditutup pada hari Minggu mendatang. Dengan berbagai kegiatan bernuansa budaya seperti pantun kreatif, musikal gerejawi, tarian hingga fashion show bagi semua anak dan remaja. Kegiatan ini melatih anak dan remaja lebih disiplin serta diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi anak dan remaja.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat komitmen dalam pembinaan dan pengawasan obat serta makanan guna meningkatkan keamanan pangan di daerah. Ajang Miss Bintang Indonesia Remaja Maluku 2026 menjadi panggung strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata Kepulauan Kei kepada masyarakat Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Petu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia.

satu ritual yang dibacakan oleh Tuti Lontor, dan informasi-informasi yang telah Anda simak tadi memperbarui informasi Anda malam ini. Kami yang punya tugas, saya Ota Layan, ada juga rekan Nela Selut Lutur yang punya meja putar di malam ini. Pendengar, kami Rari Somlaki hadir untuk Anda dengan program musik dan informasi. Kali ini lagu-lagu pilihan kami spesialkan untuk menemani Anda yang mungkin saat ini lagi berkumpul bersama keluarga Anda tersayang di rumah, atau mungkin di tempat-tempat spesial Anda. Oke, untuk semuanya kita dengarkan lagu-lagu pilihan untuk Anda malam ini.

Selamat malam untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Somblak, di mana saja Anda berada. Selamat menikmati malam ini. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh ketenangan, kebahagiaan, dan membawa berkah serta energi baru untuk hari esok. Dan juga bagi Anda yang menikmati malam ini bersama keluarga atau orang-orang tersayang Anda, agar suasana makan malam semakin hangat, penuh dengan canda tawa, dan menjadi momen berharga ya, yang mempererat kebersamaan. Oke, semoga

0: keluarga Anda tersayang, atau mungkin Anda yang lagi menikmati makan malam bersama orang-orang spesial Anda. Semoga malam ini makanan yang Anda saji menjadi momen berharga untuk mempererat kebersamaan Anda.
1: Oke, untuk semuanya, terima kasih untuk semuanya yang masih memantau siaran kami malam ini. Kembali lagu-lagu pilihan kami spesialkan untuk Anda.

0: suka buku Girl for Men juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin, Yesaya.
1: Maurin.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar manapun Anda berada, dengan terdengarnya ramal lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 10 Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Hotel Ayan, operator studio Neles Lutur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia. Selamat pagi.

pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tutu Lontor dan operator studio Petus Ailolin, operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

0: backpass lagi ke belakang, berikan kepada Laporte, masih umpan 1-2 tadi, kali ini ada Marco Kurela, umpan tarik dilakukan oleh Marco Kurela, berhasil dibuang tadi oleh Nathan Goy, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Dan pendengar, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Rudy Garcia. Nomor punggung 10 dan nomor punggung 6, Leandro Trossard, dan juga tampaknya Maxim Dekuper digantikan oleh Axel Witsel dan juga Romelu Lukaku. Ya, ada tiga pergantian pemain sekaligus tampaknya dilakukan oleh para Rudy Garcia selaku pelatih dari Belgia. Romelu Lukaku masuk menggantikan Leandro Trossard, sementara Hans van Aken digantikan oleh Axel Witsel. Dan ada lagi satu pemain, yaitu nomor punggung 18, Joaquin Seix, yang masuk menggantikan Nicola Raskin. Sementara hingga menit ke-60, skor masih imbang 1-1 antara Spanyol dan Belgia.
1: Ya, saudara pendengar, saat ini Spanyol membangun serangan. Nomor punggung 21, Oyar Zabal kepada Lamine Yamal. Langsung shooting ke belakang gawang. Oh, kembali diblok oleh penjaga gawang, di bawah Courtois. Sehingga masih bisa mempertahankan daerah gawangnya dari kebobolan. Dan kini Spanyol membangun serangan dari sektor kanan. Ada Pedri, masih giring bola, alirkan bola ke tengah. Pada Kubarsa, umpan pada Danilo Olmo, mencoba untuk melakukan gerakan pivot tadi, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia. Kini Jeremy Doku dari sektor kiri serang dari Belgia, menyisir dia, mencoba meleset pemain, umpan saja yang diberi oleh kepada Raskin, menyisir ke sektor kanan, umpan ke belakang, kepada Romelu Lukaku. Oh, kembali bola masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia, namun shooting tadi, oh. Tendangan percobaan tadi tempatnya dilakukan oleh satu pemain dari Belgia tadi. Kita melihat memang umpan tarik yang diberikan oleh Nicolas Raskin dan diberikan kepada Romelu Lukaku masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Masih satu-satu saat ini, Spanyol mencoba menyisir dari sektor kiri, Cucurella, berikan lagi kepada Ferran Torres, balikan lagi kepada Pedri, pendek saja kepada Dani Olmo, dari sektor tengah, Dani Olmo masih mengirim bola, umpan saja ke Lamine Yamal, dari sektor kiri, memasuki kotak penalti, masih mengetuk-ketik bola dia, umpan saja pendek kepada Lamine, oh ya, Jabal lakukan shooting, dan masih bisa kembali diblok oleh penjaga gawang, di bawah Courtois, bagaimana sepakan dari kaki kanan dari Oyar Zabal masih membentur kaki dari penjaga gawang dari Belgia tadi. Bau Courtois memang masih aman kini gawang dari Belgia. Memang berapa menit, setidaknya ada dua peluang yang dilahirkan oleh Spanyol tadi on target, namun bisa diamankan. Kini serangan lagi dilakukan oleh Spanyol. Dani Olmo melebar ke sektor tengah. Ada Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Dani Olmo, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, mengutip-utip dia, melebar dari sektor kanan, pertahanan dari Belgia. Ada Ferran Torres melewat satu pemain dari Belgia, menyisir arah kotak penalti, tidak jadi. Oh, di sana ada Pedri, kembali terjadi dari duel-duel di sektor pertahanan dari Belgia, kembali dimanfaatkan, dikuasai bola sepenuhnya oleh Pedri, balik lagi dia ke belakang, yang dituju adalah rekannya nomor punggung 12, tampaknya ada Pedro Porro, alirkan lagi kepada Dani Olmo, kini melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia, ada Lamine Yamal mencoba melewati Doku, mampu dia menyisir umpan dari Ferran Torres, kembali lagi kepada Lamine Yamal, oh kembali digagalkan tampaknya oleh Nicolas Raskin, mampu tadi dia, tapi kembali lagi dicuri oleh pemain dari Spanyol tadi, dan terjadi pelanggaran oleh Dani Olmo yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi tampaknya, Jeremy Doku, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Belgia ataupun kepada Nicolas Raskin tadi. Ini bola sudah dilakukan, Cucurella menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia, tarik lagi ke belakang, yang tujuh ada nomor 14 Laporte, umpan pendek 1-2 kepada Rodri, balikan lagi kepada Ubarsi, menyisir kini berbalik arah dari sektor kanan, umpan dorongkan bola kepada Dani Olmo, kembali kepada Lamine Yamal, menyisir dari kotak penalti, melewati satu pemain tadi dari Belgia, dan terjadi dari perebutan bola, dan bagaimana memang kontrol bola, penjagaan yang dilakukan oleh pemain Belgia tadi tidak memberikan ruang bagi Lamine Yamal untuk menyisir ataupun membuka ruang dari sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya tadi. Cukup baik bagaimana Joaquin Seix menjaga sisi kiri pertahanan Belgia. Memang cukup berbahaya Lamine Yamal tadi mencoba merobos sektor pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan gawang jauh saja Thibaut Courtois, yang dituju tadi adalah Kevin De Bruyne. Terjadi lagi duel heading di sektor pertahanan Spanyol, namun lebih diamankan oleh pemain dari Spanyol tadi. Umpan pendek saja diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol ini. Pendek saja lagi pada Kubarsi, masih mengirim bola dengan kaki kanan, dorongkan saja kepada Dani Olmo, masih menguasai bola, umpan diagonal ke sektor kiri serang dari Spanyol. Ada Cucurella, Makukurela balik lagi ke belakang pada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan, menyisir dari sektor tengah, berbola kembali dia, mengalihkan badan, umpan dorongkan bola kepada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan Belgia. Umpan lagi kepada Cucurella, tarik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan ke tengah, ada Dani Olmo, umpan sih kepada Ferran Torres. Ferran Torres menguasai bola, mendapat satu pengawalan dari pemain dari Belgia, kembali kepada Lamine Yamal, mendapatkan dua pemain ataupun back dari Belgia tadi.

0: Rencana ini memastikan kolaborasi yang kuat antar sektor untuk melindungi masyarakat dari produk berbahaya, mendukung program pangan aman dan mempercepat izin edar UKM. Secara rinci, kegiatan ini bermanfaat untuk yang pertama, mengatur langkah, menentukan target dan tahapan program secara jelas. Yang kedua, melindungi warga, mencegah peredaran obat dan makanan ilegal atau berbahaya.
1: Keberadaan TKP POM memiliki sejumlah manfaat strategis, diantaranya mengatur langkah dan tahapan program secara jelas, melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal maupun berbahaya, serta memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar produknya memenuhi standar keamanan dan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Rashid menegaskan, pangan yang aman merupakan hak dasar setiap masyarakat, karena itu upaya mewujudkan keamanan pangan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan melalui penilaian mandiri yang dapat memetakan kondisi penyelenggaraan keamanan pangan di Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, membangun komunitas usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang kuat dan reproduktif menjadi salah satu tujuan rumah BUMN Telkom Tual. Maka dari itu diperlukan dukungan penuh dan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah daerah. Dan hal ini disampaikan fasilitator rumah BUMN Telkom Tual, Vivi Hahuri. Dikatakan pihaknya sangat terbuka menerima kerjasama dari pihak manapun, asalkan tujuannya membangun dan memperkuat para pelaku UMKM dan usahanya.
2: Kalau berbicara tentang pemerintah daerah, kami sangat welcome untuk nanti kita berkolaborasi bersama membangun UMKM yang sejahtera ya, sebenarnya itu tujuan kami. Sebenarnya kami sudah berkolaborasi dengan beberapa instansi seperti Dinas Perindak juga. Kemarin kita sempat diskusi dan sudah mulai membangun kolaborasi untuk kedepannya pendampingan komunitas ini. Kemudian juga dengan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara itu, dan saya berharap untuk kedepannya semakin banyak wadah untuk UMKM.
1: Hahuri berharap ke depan akan ada lebih banyak event-event untuk UMKM. Dengan demikian, produk UMKM bisa lebih diperkenalkan di publik. Selain itu, Hahuri juga mengusulkan adanya satu sentra khusus untuk menampung produk UMKM sebagai oleh-oleh khas dari kedua daerah ini. Dengan demikian, langkah untuk memperkuat UMKM di daerah sudah diambil dengan baik. Saudara, ajang Miss Bintang Indonesia MBI Remaja Maluku 2026 menjadi panggung strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata Kepulauan Kei kepada masyarakat Indonesia. Melalui kompetisi tersebut, putri-putri daerah diharapkan mampu menjadi duta yang membawa pesona Maluku ke tingkat yang lebih luas. PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tofi, mengatakan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh kepada Laurencia Beatrix Materbongs, putri keturunan Kei asal Timika, yang terpilih sebagai perwakilan Maluku pada ajang MBI Remaja Tingkat Nasional. Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat promosi pariwisata dan budaya Maluku Tenggara melalui generasi muda.
3: Akan mempromosikan pariwisata dan budaya Kei, di antaranya adalah ikon ikan endemik yang ada di Kepulauan Kei, khususnya yang ada di Kolser, yang mana setiap tahun ikan ini sudah diadakan kegiatan dalam rangka festival pesona mati Kei, yaitu Fan Kurkurat atau Pana Ikan Kurkurat. Juga mau diangkat tentang Enbal sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, yang beberapa waktu ini secara gencar mulai ada penetapan Enbal yang sudah mendapatkan rekod MORI, kemudian dilanjutkan juga dengan usulan Enbal sebagai warisan budaya tak benda oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara bekerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
1: Tidak hanya budaya, potensi ekonomi kreatif daerah juga turut mendapat ruang promosi melalui kopi Arabusta Letuan yang dikenal sebagai produk unggulan desa wisata Letuan. Berbagai destinasi wisata unggulan Maluku Tenggara juga akan diperkenalkan. Diperkenalkan sebagai destinasi wisata unggulan Maluku Tenggara, mulai dari Pantai Ngurbloat yang terkenal dengan hamparan pasir putih halusnya, Pulau Ngurtafur dengan fenomena pasir timbul, hingga kawasan mangrove Hoa Tamengil yang menyimpan potensi ekowisata. Dalam kesempatan itu, Laurensia juga akan mempromosikan Festival Pesona Metikei yang telah masuk dalam Karisma Event Nusantara Kei tahun 2026. Festival yang akan berlangsung pada 12 hingga 17 Oktober 2026 di Langkur tersebut menjadi salah satu agenda wisata nasional yang diharapkan semakin mengangkat nama Maluku Tenggara di tingkat nasional. Saudara, baru berdiri 5 tahun lalu, SMP Patimura Tual sudah terakreditasi B untuk tahun 2026. Sebagai sekolah menengah pertama swasta yang baru berdiri, SMP Patimura Tual belum banyak mendapatkan perhatian. Namun untuk masalah kualitas pendidikan, akreditasi B menunjukkan bahwa pendidikan menjadi hal utama di sana. Kepala Sekolah SMP Patimura Tual, Alex Materbongs, mengatakan sekalipun baru berdiri, tetapi pihaknya sungguh-sungguh dalam penerapan kurikulum dan kualitas pendidikan siswanya. Tahun 2026 adalah kedua kalinya SMP Patimura Tual meluluskan 12 orang siswa. Pada tahun 2025, yang merupakan angkatan pertama kelulusan, diisi 16 orang siswa. Motorbongs berharap pada tahun-tahun berikutnya, siswa di SMP Patimura Tual makin meningkat dan bisa lebih banyak lagi meluluskan generasi muda Kota Tual. Saudara, peran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP menjadi solusi guna mendukung generasi muda yang handal dalam dunia pendidikan sesuai jenjang yang lebih tinggi. Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual, Usman Madubun, menjelaskan pihaknya dihubungi oleh pihak LPDP untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan sosialisasi penerimaan beasiswa LPDP untuk seluruh komponen di Maluku Tenggara dan Kota Tual, baik pendidikan tinggi maupun aparatur birokrasi, untuk mengikuti edukasi terkait alur penerimaan beasiswa yang melalui seleksi ketat dan lewat pembiayaan pemerintah dalam memberikan ruang bagi generasi muda bagi peningkatan kompetensinya ke jenjang yang lebih tinggi pada tingkatan strata 2 dan 3 di dalam negeri maupun luar negeri yang pemaparannya langsung oleh Direktur Investasi LPDP dan Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa LPDP yang akan berlangsung dalam tahun ini.
4: Kegiatan sosialisasi beasiswa LPDP. Jadi kami alhamdulillah dihubungi oleh pihak LPDP untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan sosialisasi penerimaan beasiswa LPDP untuk seluruh komponen di Maluku Tenggara dan di Kota Tual, dunia pendidikan tinggi dan juga pemerintahan, baik kantor wali kota maupun kantor bupati itu kita undang untuk hadir. Kemudian perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara juga kami minta hadir untuk kita bersama-sama mendapatkan pencerahan, informasi-informasi penting berkaitan dengan pengelolaan beasiswa LPDP langsung dari sumbernya. Jadi yang datang ini Pak Direktur Investasi untuk memberikan pemahaman dan menyampaikan program-program berkaitan dengan beasiswa LPDP terutama bagi pendidik.
1: Madubun juga menegaskan pembiayaan LPDP difokuskan bagi tenaga pendidik di institusi perguruan tinggi, namun diberikan ruang bagi kalangan umum demi menyelesaikan pendidikan ke level magister dan doktor. Sehingga putra-putri di Kepulauan Kei dapat menyikapi peluang ini dan harapan pihak LPDP bagi seluruh generasi muda mampu mengikuti seleksi optimal dengan kemampuan yang dimiliki, karena melalui seleksi kriteria afirmasi, semua elemen yang berada di daerah 3T dapat mengenyam pendidikan dan didukung negara dengan kehadiran LPDP bagi pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. RSUD Cendrawasih Dobo diminta mengembalikan dana klaim pelayanan kesehatan senilai 1,41 miliar rupiah oleh BPJS Kesehatan, memicu kekecewaan pihak rumah sakit karena klaim yang dipersoalkan sebelumnya telah melalui proses verifikasi dan dibayarkan. Laporan selengkapnya disampaikan Bosto Korisen.
5: RSUD Cendrawasih Dobo diminta mengembalikan dana klaim pelayanan kesehatan senilai 1,41 miliar oleh BPJS Kesehatan. Permintaan tersebut memicu kekecewaan pihak rumah sakit karena klaim yang dipersoalkan sebelumnya telah melalui proses verifikasi dan dibayarkan. Seorang pegawai RSUD Cendrawasih Dobo yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menjelaskan persoalan tersebut berkaitan dengan pelayanan persalinan dan operasi ibu hamil yang selama ini dilakukan oleh dokter umum. Kondisi ini terjadi karena Kabupaten Kepulauan Aru belum memiliki dokter spesial. Satu temu di RSUD Cendrawasih Dobo, Kamis tanggal 9 Juli 2006, pihaknya mengatakan bahwa sebelum Dr. Martin Aurison ditunjuk sebagai pelaksana tugas dokter RSUD Cendrawasih Dobo pada Agustus 2025, pelayanan obstetrik telah ditangani oleh dokter umum Dr. Glenn. Selama periode tersebut pelayanan tetap berjalan dan seluruh klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan dibayarkan. Namun kepada BPJS Kesehatan Cabang Kepulauan Aru, Jemi Turkai, kemudian menyampaikan bahwa tindakan operasi persalinan seharusnya dilakukan oleh dokter spesialis kandungan karena tindakan tersebut dilakukan oleh dokter umum. Klaim dengan tarif operasi dinilai tidak memenuhi ketentuan. Persoalan ini kemudian dibahas bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam rapat yang juga dihadirkan pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Dalam pertemuan tersebut disepakati sementara bahwa klaim tetap dibayarkan namun disetarakan dengan tarif persalinan normal oleh dokter umum sekitar 1,33 juta per kasus, bukan menggunakan tarif operasi yang dinilai lebih besar. Meski demikian, pada tanggal 4 Juli 2026 RSUD Cendrawasih Dobo menerima surat hasil audit administrasi BPJS Kesehatan yang meminta pengambilan dana lebih dari 1,41 miliar atas klaim pelayanan ibu hamil selama periode Januari hingga Desember 2025.
6: Masa iya pasien harus kita biarkan mati hanya karena bukan BPJS Kesehatan tangani? Artinya mereka setuju juga tuh bahwa ya, ini kita harus diantar lebih lanjut. Tapi mereka juga tidak bisa langsung kasih keputusan bahwa akan dibayarkan seperti biasanya, yaitu dilakukan tindakan sesar itu, tindakan operasi.
5: Pegawai tersebut menyayangkan keputusan itu karena seluruh klaim telah melalui proses verifikasi BPJS Kesehatan sebelum disetujui untuk dibayarkan. Ia menegaskan bahwa seluruh tindakan medis dilakukan atas dasar kemanusiaan dalam kondisi kegawat daruratan. Tenaga medis tidak mungkin membiarkan pasien tanpa pertolongan hanya karena tidak tersedia dokter spesial kandungan. Sementara proses rujukan ke Ambon membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Untuk mencari solusi, pihak RSUD telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati Kepulauan Aru serta melakukan pertemuan dengan Komisi 4 DPR RI, BPJS Kesehatan Pusat, dan sejumlah pihak terkait di Jakarta. Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Aru merupakan wilayah daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan 3T, sehingga memerlukan kebijakan khusus dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Menurutnya, BPJS Kesehatan Pusat menyatakan akan membahas persoalan tersebut lebih lanjut. Sementara itu, BPJS Kesehatan Cabang Kepulauan Aru tetap meminta pengembalian dana. Namun, apabila nantinya Kementerian Kesehatan memutuskan bahwa klaim tersebut dapat dibayarkan penuh dan yang telah dikembalikan akan disalurkan kembali kepada RSUD Cendrawasih Dobo.
6: karena pelayanan kan sudah jalan dan tidak ada penyesuaian ke sini. Tujuh hamil yang dilakukan di makam kami operasi, walaupun dilakukan oleh dokter umum, karena memang di sini tidak ada dokter spesialis, jadi tidak ada orang yang bilang fraud atau segala macam, tidak ada, kami semua transparan kok. Dan pihak BPJS itu kan hampir setiap hari mereka datang ke rumah sakit, mereka tahu bahwa di rumah sakit Bebek belum ada dokter spesialis kandungan. Kenapa nggak berapa anjuran dari dulu kalau memang itu, kita juga tahu. Jangan pelayanan sudah jalan, sudah dibayar, tiba-tiba minta kembali.
5: Pegawai tersebut juga menjelaskan bahwa dana klaim yang diminta untuk dikembalikan telah digunakan untuk mendukung operasional rumah sakit, termasuk pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan, serta pembelian bahan habis pakai. Saat ini RSUD Cendrawasih Dobo telah bekerja sama untuk menghadirkan dokter resident spesial kandungan. Meski demikian, masih terdapat kemungkinan terjadi kekosongan tenaga spesialis sehingga dokter umum tetap harus menangani kasus-kasus kegawat daruratan demi menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Karena itu pihak RSUD berharap pemerintah pusat dan Kementerian Kesehatan dapat mengeluarkan kebijakan khusus bagi rumah sakit di wilayah 3T agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal tanpa merugikan rumah sakit maupun masyarakat yang membutuhkan layanan. Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kepulauan Aru Jemi Tulkai saat ditemui di ruang kerjanya Kamis 9 Juli 2026 menyatakan belum dapat memberikan keterangan terkait persoalan tersebut. Menurutnya kewenangan untuk memberikan penjelasan mengenai hasil audit administrasi dan permintaan pengembalian klaim berada pada BPJS Kesehatan Cabang Provinsi Maluku. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Corporation melaporkan.
1: Saudara Ketua DPRD Provinsi Maluku, Banhur Sorswatubun, mengatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional PSN Gas Abadi Blok Masela yang dijadwalkan memasuki babak baru melalui peletakan batu pertama oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 Juli mendatang. Sekaligus mendukung penuh investasi bernilai ratusan triliun rupiah tersebut, akan tetapi mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat serta kepentingan daerah penghasil yang selama ini ikut memperjuangkan terrealisasinya proyek strategis nasional. Olehnya itu, sebagai pimpinan DPRD yang mewakili aspirasi masyarakat Maluku, pihaknya mendukung seluruh proses investasi yang diyakini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Watubun mengatakan perjalanan proyek gas abadi Blok Masela bukanlah proses yang singkat, di mana sejak cadangan gas ditemukan pada 1998 hingga akhirnya memasuki tahap groundbreaking pada 2026, proyek tersebut telah melalui perjalanan panjang yang penuh dinamika dan perjuangan, sehingga sebagai rakyat Maluku mendukung penuh proyek ini dengan sejumlah pertimbangan yang harus menjadi perhatian pemerintah, salah satunya kepastian pembagian partisipasi interest sebagaimana telah disampaikan pemerintah pusat sebagai hasil perjuangan seluruh masyarakat Maluku, khususnya warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya yang menjadi daerah terdekat dengan PSN. Watubun mengingatkan jika groundbreaking telah dilaksanakan, pemerintah tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat adat, namun pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah dijamin secara konstitusional melalui pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, pembayaran tanam tumbuh milik menghadirkan 23 kepala keluarga yang memiliki tanaman di sekitar kawasan groundbreaking yang akan dihadiri Presiden dalam waktu dekat. Salah satu staf pada Inpeks Masela, Hani Tanamal, kepada RRI menyebut pembayaran ini hanya dikhususkan bagi pemilik tanaman yang ada di kawasan tersebut dengan melibatkan tim independen dari Kota Ambon dan di bawah pengawasan Kantor Jasa Pelayanan Publik atau KJJP yang juga sebagai tim independen dalam menilai langsung mekanisme pembayaran tersebut. kawasan groundbreaking di areal seluas 5,5 hektar sudah harus segera direalisasikan mengingat kegiatan tersebut semakin dekat. Mekanisme pembayaran akan dilakukan melalui rekening masing-masing pemilik tanah oleh Inpex Masela yang selama ini disebut-sebut sebagai pendukung proses penyelesaian pembayaran tanaman tumbuh ini.

0: bakal menanggung lahan pasca pelepasan kawasan. Tim yang melakukan proses perhitungan tindakan ini adalah tim dan ini memang apa independen dan apa juga dari HCPB menilai sebenarnya lokasi itu tanaman tumbuh yang wilayah area yang akan digunakan untuk fasilitas oleh tim.
1: Mengklarifikasi rumor yang sedang hangat soal beberapa kali tahapan pembayaran tanam tumbuh, Hani Tanamal mengatakan jika pembayaran tanaman di sekitar areal tersebut hanya dilakukan satu kali, sementara tahap-tahap berikutnya akan dilaksanakan kemudian di luar areal groundbreaking. Soal berapa harga setiap tanaman yang bakal dibayar, Hani Tanamal mengatakan harga setiap tanaman yang akan dibayarkan jumlahnya variatif sehingga pihaknya tidak bisa memastikan berapa biaya yang bakal dibayarkan secara keseluruhan. Soal jarak tanaman tergolong layak atau malah sebaliknya, Hani Tanamal mengatakan jika itu menjadi kewenangan tim independen maupun KJJP. Inpex sebagai pihak pendukung hanya bisa membayar berdasarkan penilaian nantinya. Saudara, Villa Bukit Indah Somlaki resmi menjadi sejarah untuk 23 warga desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Rabu 8 Juli 2026, menerima pembayaran lahan seluas 5,5 hektar dari PT Inpex Masela. Dalam proses pembayaran ini dilakukan secara transparan melalui skema transfer langsung ke rekening masing-masing pemilik lahan. Melalui bukti kuitansi pembayaran yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Perampi Merolkusu, yang juga bertindak sebagai Ketua Satgas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan PDSK Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain itu, prosesi penyerahan ini turut didampingi oleh Jultan, anggota Satgas dari Provinsi Maluku, manajemen PT Inpex Masela Cabang Somlaki beserta jajarannya. Kelancaran kegiatan ini merupakan buah dari kerjasama dan komunikasi yang solid antara pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pemerintah Provinsi Maluku, dan PT Inpex Masela. Dengan tuntasnya pembayaran ini, lahan seluas 5,5 hektar di Desa Lermatang kini resmi siap digunakan untuk pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Atas nama Pemda Kepulauan Tanimbar, Merolkusu menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada 23 keluarga di Desa Lermatang atas dukungan serta kebersamaannya dalam menyukseskan proyek strategis nasional Blok Masela. Saudara, libur ceria atau pekan kreatif yang dilaksanakan setiap tahun merupakan sarana untuk meningkatkan kreativitas anak, remaja, dan katekisasi mengisi hari liburnya. Kali ini di lingkungan Jemaat GPM Damai, libur ceria ini berlangsung mulus dengan fokus kegiatan di 7 sektor pelayanan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat, termasuk berbagai permainan kreatif yang digelar khusus bagi anak usia batita hingga anak tanggung. Sementara itu, bagi kelompok remaja, kegiatan dilakukan secara terpisah dengan 2 kegiatan, masing-masing jumpa tokoh dan jelajah medan dengan mencari jejak, mencari surat berisi sandi yang harus dipecahkan lewat 3 pos, masing-masing memasuki terowongan berbahaya, membawa bom dengan melewati rintangan, dan memindahkan air beracun. Ketua Majelis Jemaat GPM Damai, Pendeta Immanuel Betoki mengatakan seluruh kegiatan libur ceria ini baru akan ditutup pada hari Minggu mendatang dengan berbagai kegiatan bernuansa budaya seperti pantun kreatif, musikal gerejawi, tarian, hingga fashion show bagi semua anak dan remaja. Kegiatan ini melatih anak dan remaja lebih disiplin serta diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi anak dan remaja.

Setelah Anda ikuti penyampaian Warta Berita Antar Daerah pagi ini, sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita utama. Membangun komunitas usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang kuat dan reproduktif menjadi salah satu tujuan rumah BUMN Telkom Tual. Peran Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan LPDP menjadi solusi guna mendukung generasi muda yang handal dalam dunia pendidikan sesuai jenjang yang lebih tinggi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tualdi Langgur menit ke-49 tinggalkan jam 6 pagi ini. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami ataupun yang sudah menemani dari jam 5 hingga kini ya. Semoga beberapa lagu tadi bisa menyemangati Anda di weekend ini untuk melaksanakan tugas Anda pendengar. Iya, hari libur tentunya waktu yang ditunggu-tunggu untuk bersama dengan keluarga. Selamat menikmati kebersamaan Anda di sana, banyak aktivitas dan juga kebersamaan yang Anda lakukan nanti ya hingga siang, sore dan nanti malam. Semoga weekend Anda tidak terbuang sia-sia tetapi dimanfaatkan untuk hal-hal yang menyenangkan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Radio Republik Indonesia Tualdi Langkur. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami. Dan pendengar, satu informasi untuk Anda terkait dengan suhu udara yang semakin ekstrim di berbagai belahan dunia kembali menyoroti ancaman perubahan iklim dan fenomena El Nino. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara mengalami gelombang panas berkepanjangan. Nah, sejarah gelombang panas berkepanjangan tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, produksi pangan, pasokan air, hingga stabilitas ekonomi. Gelombang panas yang melanda Eropa, Amerika Utara, Asia, dan kawasan lain, yang mana menunjukkan bahwa krisis iklim memiliki konsekuensi lintas batas. Bagi Indonesia, dampaknya terasa melalui musim kemarau yang lebih panjang, peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta tekanan terhadap sektor pertanian. Nah, fenomena El Nino ini juga kuat diperkirakan akan segera terjadi dan berpotensi menjadi yang terkuat dalam lebih dari satu abad terakhir. Para ahli menyebut fenomena yang terbentuk di Samudra Pasifik ini dapat mengubah pola cuaca global dalam waktu dekat. Organisasi Meteorologi Dunia WMO memperkirakan kondisi El Nino akan segera muncul dan dapat berlangsung hingga musim dingin. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu pasokan air, pertanian, serta energi di berbagai negara. El Nino juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi besar akibat gagal panen dan krisis pangan global. Itulah pendengar, satu informasi untuk Anda terkait dengan gelombang panas dan El Nino global yang mengancam iklim nyata ini tentunya bagi dunia. 12 menit pendengar, kini bergeser dari jam 7 pagi ini. Selanjutnya masih kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan pop Indonesia untuk Anda.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Mama Gebi, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi. Ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gebi?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gebi. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gebi, sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgor ini, teh Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gebi?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gebi?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna perketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jang bilang mau batanam lah sama kayak beta
0: Iyalah masa Mama Gebi saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat sore ibu-ibu, kelihatannya serius sekali, ada apa?
1: Selamat sore juga ibu bidan, begini bu, anak bu Nelsi menderita stunting dan dia lagi bingung mau kasih makanan apa yang bergizi buat anaknya.
0: Bu Nelsi tidak usah bingung, lengkapi menu makan anaknya dengan olahan daun kelor. Karena daun kelor itu mengandung gizi dan sumber vitamin hingga mineral yang lengkap dan mampu mendorong tumbuh kembang anak. Ibu bisa membuat sup kelor untuk anaknya secara rutin. Dalam waktu singkat, anaknya pasti tumbuh normal dan sehat.
2: Dr. Teresa Monica Raharjo dalam bukunya yang berjudul Daun Kelor Stunting dan Ketahanan Nasional menyebutkan konsumsi daun kelor secara rutin dapat menurunkan stunting berat ke sedang, sedang ke ringan, dan ringan ke sembuh.
3: Ayo, sertakan olahan sayur dan kelor dalam menu harian anak untuk menekan kasus stunting sebagai langkah bersama menuju Indonesia emas.

40 menit pendengar kini bergeser dari jam 7 pagi ini. Dan cuaca pagi ini berawan. Ya, semoga Anda yang hendak bepergian juga bisa mengkondisikan perjalanan Anda, pekerjaan Anda di pagi ini, karena memang ini tanda-tandanya akan hujan ya. Setelah cukup cerah tapi kembali berawan. Nah, Anda yang bepergian, lengkapi diri Anda dengan helm, baju hujan, iya, supaya Anda tetap aman. Apalagi di weekend, Anda yang hendak menjenguk orang tua, keluarga, supaya lebih aman, dengan siapkan semua bawaan Anda agar supaya Anda melakukan perjalanan dengan menyenangkan. Nah, pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda di pagi ini. Terkait dengan B50 solar dan eksistensi kelapa sawit yang ada di tanah air, pendengar, ini Indonesia resmi menerapkan campuran minyak sawit sebanyak 50% untuk kebutuhan bahan bakar minyak BBM

sebab ditekankan kepada negara bahwa keterpenuhan energi menjadi salah satu faktor utama yang penting dalam kedaulatan bangsa. Nah, itulah pendengar satu informasi untuk Anda, di mana Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Nah, B50 solar dan eksistensi kelapa sawit ini di Indonesia, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Dan ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Telah beringat satu informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tual di Langgar.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar, dan kini jam 8 waktu Indonesia bagian timur. Untuk Anda kami hadirkan penyampaian Warta Berita melalui program A3 Jakarta.
4: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Eti Suryani.

0: Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh unsur aparatur negara mulai dari birokrat, pejabat militer, kepolisian hingga kejaksaan untuk melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada rakyat. Polda Metro Jaya masih mendalami status kepemilikan sejumlah aset yang digeledah dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang ditangani bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri. KPK memperbarui informasi yang telah disampaikan sebelumnya dan menyatakan sempat menangkap 18 orang terkait dengan operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat, NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro Tigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniardin Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brelly Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
9: Bagaimana terdakwa? Silakan.
10: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
9: Terima?
10: Ya, saya terima. Ya.
9: Terdakwa Dedi?
11: Ya, sama.
9: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabeanan bea dan cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batu bara. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
11: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
13: Ya, Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni preventif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
11: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
14: Kepada TNI, Polri, untuk solid.
15: Termasuk jaksa.
14: Solid di belakang penyidik. Kontas Tipikor itu bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, yang berusaha, karyawan, yang ingin dan semua sama di depan hukum.
11: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Oke, dah.
17: Bang Lalo.
18: Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kemlu RI, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
19: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
20: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
19: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di D8 Halal Expo Indonesia diadakan.
20: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
21: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
20: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
19: Karena keberadaan di
20: Eropa. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
18: Warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaan seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
16: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
17: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak karena arah kurang relatif banyak ke barat-barat daya.
16: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Tapi banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
15: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya. Tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
16: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
22: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai dua sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lama, kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
16: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. Dari Surakarta, Adam Santo melaporkan.
18: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi Merah Putih yang tersebar di semua wilayah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
23: Mendukung program KDKMP secara masif.
24: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
23: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
24: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya Mambang Tubil mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
1: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu.
2: Okay.
1: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDP Kementerian Koperasi itu.
24: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar itu tadi sajian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Baru saja kita ikuti di weekend kali ini, menempatkan kita di jam 8 lebih 23 menit. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tual di Langkur, dan kami tim siaran pagi. Saya Erlan Latera, ada Arif di meja operator, ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Rumheng di Savan. Temani Anda di edisi Sabtu 11 Juli 2026. Dan bagi Anda yang merayakan hari ulang tahun di hari ini, selamat merayakannya bersama dengan keluarga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah, udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Berkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Pendengar, kami sudahi kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu pop Indonesia, dan kami kembali perbarui informasi Anda dengan sajian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, tepat jam 9 waktu Indonesia bagian timur.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
3: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos